seketa kuti jutando ndimakava vasate vavasate vatakusunga uthela uti sunga wana makamu mbani wa mina ungava vanhu vavasate vani nomo.